0: Mangwana nyi shimanga basa mangwana nyi vapo kirivo radio Msambiki masoko kunarino zuva ro nyamasi e chitatu chuviki zuva ro chigumi nomashano kuna uno mweji wa kunguru gore rosoviri nomakore nokuda kuita makumaviri nomatanhatu heu msoro masoko vatetembi muno muprovinsia yo Inyambane vari mukati mochiriro kwaruza homi mutetembi duni waizivika zvikuru kwazvo mukutetembe kwake ngozi nekuti ndi mbuva nyane ngozi jomotokari zvinokwana kuita mbiri chakava chichitika sondo nomusposa jaura yavandu vanokwana kuita vashanu izvaro zviri kukayakaisa mapolisia muno muprovinsia imsoro masoko kwape arungutwa pomwari kuza kwavere mwandini ari mindo masinge kumuchijumbe po kuna luzi patichita ngouvirodi kuti mashirenyi ngomakwanja anodikana radio Msambiki nomasoko kuna mangwananyi chitatu chino kwape tinotanga ngosoko rinoreva kuti kwaruza homi apa zuvaro zuro ospiri muno muprovinsi yenyambane zvikuru kwazvo ngomu district ro omuwini mutetembi mukuru anozi ngozina mbuva nyane zina ro hutetembi mapaso ndi Viriato Maringula vaViriato Maringula vakava vachiruza homi ngosure kokuhwaja ngopakuruza kwake homi vatetembi doni inga Anibalzinho Jaspro pamwepo na Almera Simão vatetembe vaibatisana pamwepo nomutetembe wari vari kuti zvikuvanesera kuziva kuti yena waruza homi mbuva nyane wakavashizivika zvikuru kwazvo ngo mumbo jakadenga katorzinya usiwana mwangadzi wangu jaidakarihwa kutetembwa nokuimbwa mumuserepete jokusiyana asiyana ngatizwenye mazwi avo vatetembe doni vakava vachibhuya nomabasa oradio Msambiki ngopakuruza homi kwa Viriato Maringula
1: kulisene humaneka hulira tunu kukuluza kulega ya tu mbuwa nyani kaba isivirede ya tsaputu mbuwa nyani era muimbi ule nyaku wa apewe mbelea ni oba uru nani saku ngu nisingu vinda utaka kesa nga baemba era mutula nga baemba sinya sadi silu nyakulae nisimbi nisimbi kubale mutiku kizu mbuwa nyani umamaneka kumu umu era litsako ndikumaneka nayo munyanzi spectacle casamento nisimbi nisimbi sipidza ngaba maneka nayo kutepu yeyi mwajimbi nyakane sinangu uliya marongo basi unawe
0: kuvereketa ku vatetembi muno muprovinsi yo Inyambane ngopakurira kuruza kohomi kwa Viriato Maringula kana kuti mbuva nyane mutetembe mukuru womuno muprovinsi yeInyambane ngomu district ro omuwine tishipindirira mberi nomasoko anofambirana no Jorufo provinsia mukati mumazuva maviri vantu vashanu vakafa ngondava jongozi jomotokaro ingozi mbiri jakava chichitika imwe yakona mudistrict ro omuwini ngomusondo ishuraya vantu vatatu imweni yoshipiri yaitika ngomusposa mudistrict ro panda kwape vantu vaviri vakava vashiruza ngomudistrict ro morombene motokaro wakava ushigwengweswa zvikuru kwazvo kakwenda kuchaisa no shikioshke iponapo kava kushimukira kuruza homi vantu vatatu vamweni vatatu vakava vachikuvazika kuti maizai muzovone ngomu district ropanda motokaro wakaenda kuchesana nomudhudhudhu vantu vaviri kakuruza homi zvesepo izvo ngondava jokugwengweswa ako motokaro jo vashibhuya kuna mabasa oradio Msambiki vadhekusiyano matsimbi vari kukumbira zvikuru kwazvo kuti ngakuteverehwe mutemo wematekenyero omutokaro vonanyi vantu vashanu varuza homi murombene pamwepo no panda
2: makunu lawa njasonto namangahe kwamangi khwatsi mahungu makala kumangahetsakisangi lawa kasi ile tingatlangana nato akuheleni ka vhiki kasi loko ikari hlola kambe kumari zvaku nga kuhambi gona legi vhiki kinga ta sungula khwatsi kusati muvulo eka pande kuve ni ku chayisana ka xithuthuthu ni movha laha u luzileku mihefemulo yimbirhi eka leyi mhangu ha ta ta hlamusela zvinyingi kusa a va hashtag nikuva hina va heletireno ka sikuva va tiva swigelo va tiva akuva zvingava zvine zvikumekela kuna zvikara zvionekela akuza kumaka amhango leyi
0: kuitira kuti vhiki richada kupindirira chivonera ngozi jomotokaro va Diokisano Matsimbi vasiya mazwi aya
2: hilo mukama siku ya chirame ni misho ati misho tinginga tini hunguva vakahina ikombela zvako loko famba lomuka hunguva hilumeka magezi kasi kuve hi woneka ka loya ta ku nzako hambe ka loya ta ku hephambeni kasi leswi swi kota ku hungula atimango a hinyimeni ku tsutsumisa mimovha a hinyimeni ku tsutsumisa mimovha hambe loko ku nga hina signal ka ndhawu leyo hina hi va chembeli ku loko u zwiona va lava ti kumeka ku lomuka timhango leta u chembeli ka ku tsutsumisa mimovha vanhu lava famba ku kota ka tindhawu leto hi nkandzakanyo a hi va pfumba ka tindhawu leto kani leswi va hakela va hundza hi ku tsutsuma va vanga timhango a hinyimeni ku tsutsumisa timovha hlonipha a tisinali ta xitaratu hina va ku famba hi mikondzo a hi tshikeni leswaku ndzi ni razao a ndzi na razao a wu na razao u ni razao i majamovha i chumu xa hombe makuno ti onela famba khwatsi fambela kule ni xitaratu loko swi kombeleka loko swi pfuneka u khela kambe loko lava ku xikhatuka xitaratu u zama ku cuka seni seno u khatuka loko malungelo na makari ma tshamisekile
0: kuverketa kwa Diokisano Matsimbi upa chigirita chinomorengo jomafambiro wakanaka mushitaka muno muprovincia yo inyambane ashikoka nouchunguja kuna vatekenyi vomotokari kuti ngavateverere matekenyero mazuvano zvikuru kwazvo kunonyanya kuoneka chando chomachibese mwiya kana nohusiku kuitira kupinga ngozi jomotokaro tishipindira mberi nawo masoko palino zuva ronyamasi tinowana rinoreva kuti humambo humudistrict rozhangamu ngowari kuonika ushipururujira vararame ngokuti vaakukwanisa kutadya mugijo masime okumwa kupururujirwa kuwari kuri kusango kuna izwi ramaina senia mayela nakuri mambo vodistrict vari kuti kuvonerehwa ako mutundu jakadenga kuya kunowanika kushiizwa kana kunokuchehwa kumwa ndikona kwakuri kuitisa kuti mugijo juwari jipindirire jichibata basa kare kuya kwaivoneka akubvitwa bvitwa ako zvimuchini zvawari zvinokuisa magezi tirikubango jipainei solari chikaveta mazuvano azvichavoneki ngopa kuvonerehwa kwakuri kuwanika kushiitika izvaro zvese zvinopururudzirwa kwareva vasenia mayela
3: a comunidade tem colaborado bastante para o efeito e temos continuado a sensibilizar a população, porque se formos a ver, há casos, maior parte dos nossos sistemas, porque ainda não temos a expansão da rede elétrica para todos os locais, usamos o sistema de painéis solares.
0: Kuverekita kwa Senia Mayela, nakuri mambovo distrito oro jangamu kuna ino provincia yo inyambane vashibuya ngobasa kwanikarishidaka jisa rokuvonerera kuna nraunda jia kwa kuna mgijo kushikumbwa kuti basero ngaripindirire rishivoneka kushinga bvitwa bvitwi zvimchini zvino kuya magezi kuitira kuti kumwa izobude muchipaipi tinofunga masoko onyamasi ngoya anofambirana nojo matandwa pamwepo nomarimwa vatungamiriri vajo marimwa nomatandwa kurorera provinsi yo inyambane ngova rikwanika vashibudirira mukati moku simba basa rinoizwa ngozvikwata zvinoverena basa rojo matandwa tirikubaya ngochikonselhos comentarios de pesca ngokuna ino provinsi yo inyambane akuvonerehwa kuveya vana musambo vokufamba vashitanda pamukuwo kunowanika kushirambisihwa izvaro zviri kusiza zvikuru kwazvo kuitira kuti hove jipindirire jichibarirana kwareva vajosefa duku nakuri mutungamiriri wechigirita chinomorerengojo matandwa muno muprovinsia vajosefa duku vareva kuti enga kufananisa gore rapinda kwainyanya kuvoneka kuti hove jiri kushaya zvesepo ngondava jokuti variyo vakashata moyo vatandi vanozvingwinisira mujombe vashingazivi akutendereswa kuti imukuvo wokuti hove jibarirane kaveta mazuvano azvichavoneki vapurukiri voradio Musambiki nosoko iri tinoti taguma kumbiri komazinji onyamasi chitati chovhika mwene masoko mavheterenye mangwana chirongo muna onyamasi arungutwa pomwaza koverengwa ndini ari muindo masingi kumuchinjombepo kwaingana Luis Batista ngovo tinoti mangwana nyaka nakisesa zvikuru kwazvo
4: provinsa yo inyambane ni masoko ayo.
5: Cinco ni 51 minuto shikati cha Avelino Anton ni longoloko wa matimu ya siku nyamuhla kutawulauliwa hi Gotsovanyani unga maheka Amerika kutani tiku gahombe ga Amerika lezo a Panama wingi siti ginani.
6: Matimu ya siku.
7: Hello silmu ingisetu wa kuranzeka. Ama timu enye muukle ya mateka atikuweni ga Panama lezu atikuhombi Amerika. Ikela kala lembi ga 1826. Hela kanyasi kunga maheka mklengan wa hombi atikuweni legi. Lo ungenile kukama timu hivitu ga ku ikongresu du Panama. Mkangano lowu ngarangelwa hi Simon Bolivar uhani makungu akuumba amatiku ya dzongeni kati kuombe America chiputukeza America Latina mahamba mahanya lumka kuzwanana kuve kurambiwa ka mkangano lowu atiku ga Colombia, Venezuela, Ecuador, México, Peru, Panama ni mangwani mangana na matiku ya America wa makari, America Central. Yorolo heti kulegnya mkabange Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua na Costa Rica. Yulili, loyanga rangela amkenga low hi Bolivar. Mwana wakauleka watikweni ga Panama na arambileku nakona atiku ga Estados Unidos na Inglaterra kota vaoneleli. Kanileji. Ava kombekisi wa matikula mambiri bachigelo kuchelwa akamkanganolou kuwe kubuliwa zvinyingi ikuhlauleka makungu yako amatikula wayani mahamba mazwanana makungu yako mahanya ikuvikelana lokuzvitsuka zvihumerela azvokari zvokarata kugemelu nakona kwa matikula mafanele kuhamba magelana ikati chapao ambini kata mabinzu. Ama sochwa ya matikula au mafanele kuvunana loku kutuka kuoneka kukuna nitiku ligi gidumelu waku la mugangeni. Kwa waku, jimbelele kwa la haka makungu tena. Akuzwanana, akuzwangi kuoneka. Joki lejivanga hina jukota mishuvu ajima hekangi. Amishuvu ya Bolivari ya kuumba atiku gimwe na pata matiku ya America Latina ajikoteka angilejo. Kanilejo, amkanganlou ungenili kama timu hikuwe wakusangula ni mialakanyu ya kuumba amatiku ya tiku hombe America. Hambilejo, nakona matiku manganana le ntiku hombe Africa maili magonzela kampimisulei mawea maumba amikanganu yotala ya le ntiku hombe Africa. Jisu kele lahuma kunu kunga vele no Afrika kuumbiwa a União Africana kwa le Amerika kuumbilwi a UNASUL, CELAC, ni OEA. Mikanganu leyi yenga ve ni gevga hombinguovu ka yipi ya kuchusa amatiku ya Amerika Latina lawa mangahelo mangeni kava koloni hitalu wavona vatiku hombi Europa. Basi mwingi seti, ama timu ya nyamuka 15 ka Julio Manimalaha. Ikelili kala lembiga 1826, yala kanya siku kunga maheka mkenganu wa hombi, lo ungenile ku kama timu hivitu gaku ikongresu di Panama, na umahekile ku atikuweni ga Panama lezu atiku hombi America wa dzongeni. Mkenganu uwe nchiasha metu ya hombi nguvu kakufula matiku, ama matiku ya tiku hombe America wale nzonge na America Latina hambuni le mtiku hombe Africa akuveva chela kota maka ya kuzwanana kasiva humelela aka ukolonyi. Ama timula umuikiseti malungiselu ka utalnu hengile timi na mwenye wa gezu mungizu wako Avelino Antonio Ideral Dumeneti aveka usaselga mchini.
6: zwili matimu ya siku.
5: Bungeli ya Avelino Antonio na Ideraldo Menete himatimula wa mungatahi. Hengeletela wanaka sikule giganya mungla. Kunga hekali hise zorash mungana mungi setu takuma njalo. Wama hungu ya kusangula kusukela nzinza kama pozu. Kunga jurnal damanya.

0: rani nyamwenda nyakuvekeredze tsuna whatsapp mwaka udzulu mukereka madwali nyadzedzedze me kumunya udahi yali simamukobanyani wo me
1: malaria 4.

9:54. Nuluga sinaweta simbinya zidez. Ikati yoyu muna mana mahungu. Kugitonga. Nadziga Oscar mafageye. Natanu eta sora mapanyoka. Rinyamanyamanyo kukar gambe. Ikati kuiwa hangura kumunya si garazu kui. Yoyu ya kasuwa hangu pishina.

0: Hernani das Horas, Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Ongonika mahungu kujitonga uingisi nyawadi.
2: Mahungu ya Inyambani.

0: Erosivingi suwa radi Msumbiji kama hongo kujitonga ya zmiindu za muhunu, mitumu nyao dahi umu nyambani, yengu tembi isa guhegisa uba hundra ni nyamasiku matango, nyari bandri zindranga nyao dahi ndrani nyaji bandri nguru ya inyambani. Koponi nyago wanirele pupu nyamba ura. Kiyoka si dungadusa yuma nyatengo nyago dingani. Magu mana mana magu be magidi nyadmitikari. Iga suba haribulahu. Iga tsongo urna pani riyo govuro. Uga distritu ya inyasoro. Kipani ngulu ya nyambani. Mokombe giso mfumuzi inza. Umunyambani anguzunza kuzinigezega banyamai. Umunyawutsungu hezi nyaritibu. Mapele mahungu kuhigitonga mahungu magumagumanza niga Nelson Francisco. Deraldo Menezzi, kasuwa mkinye mtini na kumisu wera wingisi nyawari. Mahungu ya Radio Msumbiki kitisi ya inyambani. Mitumu nyawudahi umu inyambani. Yungu tembisa kuhigisa nrani nyamasiku matago. Nyawubahi nyalibandri zindranga nyawudahi nrani nyaprovincia. Kumanega kunari zindranga nyawudahi za pumule. Distritu ya Panda, Chocolani, Vilangulu, Marukwa, Masinga, Mahalamba, Inyarimi, Sitila, Rumbini. Kukupera kutuma nya zinrangazizi nya udahi kugama tsiku matago, kubindra magumabidi nalibani magumabidi nya vatu, kawuwa na kumana kukudaha maduari vafubi. Mutangiri nya mitumu nya udahi umunyambani Karush Kosa, akari nikukuye, Ubaha nyaribandri zindranga nyawudahi. Kumuka mumahigiso. Ahuru nakanguru wakambindrani nyama tiwana. Kosa. Tamusiri ukuye. Yi beze nya mitumu nyawudahi huwe. Yi anzisa udahi kara wafubi ni igitsungu. Mitumu nyawugu hinuri mimu nyambani. Yungu ningalisima. Ziko miti nyawugu hii abu nyawugu onerere. Zina nguzuri nya himbezo nya ugugi. Kabu nya kuzinigezi ya kazi komiti zizi abu nya jisesa. Kunguta kuna kupungu kwa stuka mezu siri. Nya watu wali wama nika kukura kongora. Walondura zitomba nya mati. Ziza kuzina kuhimbezo ilwa kuga masiku. Na yayam kuga masiku wabindulego. Ulubana kukandua nguzu. Umaneka nya wakuki. Wadu wangibana wabea kampini ziri ziri. Nyufike zutuna kasa hongola wazutu misaba nya ugugi. Josefa duku nya mitumu nya ulimi nugugi. Mnyambani. Samusiru kuhikabu nya kutuningezega zukomite zizi nya ugugi. Kukama sikona ya kasi. Kungu manega kuna kudara kwa lusapani. Ahuru. Vale wa manega wana kuhongo mera kasa hongola. Vaya koga. Vangu umanwa.
1: So, por exemplo, vamos na Emabanya, por exemplo, uma malha na Iduguana. É irreversível, há visa como vale. Uma visa ou uma no acona
0: por. Vamos dizer de uma visa como magoio.
1: Magoio, eu dou-me a visa, mas nenhuma número exato na que zingan. Porque em Guana, por exemplo, tem um problema também com a saúde. Vamos mais uma língua de rede para proteger contra a malária. Então, vamos. Kadi kwenye waringi sa hanti kwenye wajira karin, wia zimana zirede ziza mshikitera, matini ziza kutumisa prakurini praku peshkar. Zozo harisa, habi saka no lokale, nonten kumu hizega huya nasi. Bungi.
0: Hegasi, hiba hipo maritu ya Jose Faduku, nyami tumu nya ulimi ni uguji umu inyambani, na kuregira kugantumu taguna kujirwa kapunyo wete kufikira kuvesa pani sugu hui nyago hui. Koponi ili nyago ronrole lipubu nyamba ura. Sazol yu kinga lusa yu manyago bindi magu mana. Na mana magu magidi nyazimitikari kasi kupa haliburao kuga zongo wa guvuru. Soso kuga jitutu nyarimi. Mwadake ya nyasoro urampani iri guvuru. Mujipanu kuliki nyambani. Ubahi wakona kuunga pia kukalisi urapono wanyamaviri. Abugu na kupeza ugu jipi mnya ribandri na mina mihima. Makungu mamoku makumoku kasi kuga apunya jizumeru anikiri jinga sainu wako. Nguzunguzu kapunya uwete kuwe kuponye yi imane kakasi inaku ninga sunya utakisi kamalanga mulita kwa inaku tumea ule aku imu tangiri kuka ipandu kia kinyako punyei samusele ukuye intumumwa utakuna ukireka suko zakawe watu wamaneka ni makimbiru linge yali wasatoka wale kuka zongu ule ahuru ule aku imu tangiri nyamiganga amaneka kuka ipandu kiri marikide ana kuzaka nguzu kutumuyo utakuna ukira na kutamusia kukuye sinako zeku ya makimbiru mariali nyayali nguzu kuhambana nika masiku hwani
2: zina ni kutaka meshi mnyamukha luku hila hakuta hita kumana ni waka likao ni hina waka mabimu hakulaku vali waka kuyaki ka bula hukahe lechininga lu ulaku ula suwa kuhulaku lawanga nyikuwa kuyaka hawa yaki kimbela enta wanyi kele tuhetili tinga uli wa meshi mpurke chitsungu chita mama cha hashani seka la chinga kutu kuhunza enta umajiluku huu tama chitsungu chitsungu kama wana zuu wana kutiru ya pambini hakuna timaku ai sima misazoli ya vunetele hili zungwanya zwa achota haku purge luku imbeta bulahu mejmu kuta sala kambi mhaka ya ruwa ruwa gahena sinia misawa ya hina ya karata chivungi chikaratu kwa njana njana memuafu
0: maritu ya moinya mutangenye miganga na kuzaka kumahungu nya kubahu nyarubura hauri na zuko za kuwe vato wa manekava na kukimbia kunzia zinya za umunye mbani kupindra ribandri narumwe lunibandri mararuma kubima gidi nyasilo mbunya mapasi nye yutu kisi nga yiraga kuka mwaka yoyu kwa mbani iso nya kudingani ribandri narumwe lunibandri magumi nye magidi ya mwaka nya 2025 kuka jikati ya jumwe chukumani gidi kambe kuna kukira kubi vali vati nye wangyo wazuko za kubi vamana sipe zera kumahungu kwa sinya kujiru nye mitzawa ita kina ujimbe kimbi omu ya kitsungu ya jipanu kulu genye mbani sungu kwa zeka mbi kuwe tengu nye watu manikea kufana kuromba spetsera uenge zera mningi nye mahungu wa jikani kisugiri nye ukandu nye spetsera uye Angelica Bikiza kuyata ku ana kusora kumahungu nye ku watu nye ukari vabweta kuhungura varo ilu wa kuviri
3: nilembi dia da 2026 loko hechela kuona ni dia da 2025 hewa nidi tutaku khathu nilembi da 2026 hithumile ngutu hitikoti kutsula anti muleka hanika kuli nika stingane niyani vakukona vatati vathu vavuvu vathu heya tumbula titaku khathu hambe vavuvu vathu khavanga tikota kunomboka kutratara mapasi endawo hevidini ku hichitikota kuzama kutsula anti konkheka kuli kheya heya vaninga mapasi ihichiona taku khathu mithumu yathu itsimbidi kwadi indawo hechikombela titaku ava vasinzi kunanga vani mapasi vachitsuketa hafuhi kavale ka amuwa kani ka speci susiwa siku ni nombo si kutratarwa kuma mapasi yava pratito vachikota ni vona ku vadeni mapasi
4: kaiwa yaku muchitsula migangani mucha dungisela mapasi
3: tinandibindo ngutu pra aule hiya kuhiya mninga di pasi porque pelo menos kana mbi maha mipfuka ya hombe na chilava di pasi
0: Angelica Mikiza mningi ya mahungu wajikani kisugi.

10:14, kuzi 10:20 na banyaro ngoro kunya mabanyero ni wo mi ngoro kunya udahe ba radio Msumbiji na kitu simama ingisa radio Msumbiji igitisi ya Nyambani magazini.

Mugisi Luside apo nyambitumya ikitonga ga silambu sesi sa litsikula muhuno nanedzi 3:56 nukunukuna mininga mahungumana ta kukhu tsinza maputo ya antena nacional ya radio Mosambiki kulandela kasena mininga mihungu nyamahungumana la pakukhu chikhatinyadzi 15:00 apo kasinya makimbilili athu ya litsiku la muhunu muhuno aku mararu kuwa silambusa litsiku la muhunu inamininga dzindzimudza litiku la Mosambiki kala pafupi nyadzi 15:00 kuchikhati nyadzi 15:00 mangu kuchitonga CTV sunye kumbatambane tamininga longoloko nya tumbunuku wathu unarasaku kasikhu Alexandre Matsimbi kala pafupi nyadzi 16:00 khayo aya ma ihimbeleli yathu ya litsiku la muhunu muloswaku ku Kremlin kome wengisinyawadi

Bonica Sigami Hungu Yamon Hungumala Pagokozi, 15 horas, Mugi Pandanguin Banum, Osama Sigarazunia, Vahibuliva, Umbrea Gumawada, Abela Salaniva, Hibula, Gambe Gunabeba Hungu, Yakat Yoyo, and Yadzin 15 horas, Mahungu. Maganiago ukayo aga yi pandangulu ya inyambane tengo inyagubendra 68 mil slombo inyamapatsnya utu kisusinga lobedwa mwaga yoyo abo tengo kasiwia go na u enkezela mitumunya si udzisela kabo nyabati mitengo ako Instituto Nacional de Estatística ako kye mje omuji pandonguru kye nyimbani ngutimbiso kiyo ungu kimbe kama kwa ditu munya kudongisele kigava nyelipandri nya siud sela nya kwati utidwa tengo nya kitsungo nye dzindanga za kone abo unaoneka ku kugimba nya agosto nya makanya 2027 akayo aya nyimamba mahungu mana la pako ku kikatinya dzin 15 horas apo nyamahungu yatinya ikitonga.

ya bakal kan ibu gue. Ramaku ya ya, bisa sabu yang boleh. Si gue tahu aku kubatu, kubatu, macam apa di sana ini.

0: Nlosa bangisi abo nya mahungu nya hitonga kuwa litsikuleli la muhunu ina hevula abo nya mahungu yaya mahungu magani kayo ndanga inyagudwane nyisi pepo gisa mapimo omuki pandungulukia inyibane yarikiyo hunga usimama sigarazo nyasa nana si mbrego si pepo gisa mapimo si bela salani si hivura kipandungulukia inyibane tengo nyasa sente yotu mil silombo inya mapati ya linya uto kisuga si singa loewe mga yoyu kavu nyabotika si huone lela uto fanandisi nyimaga hunga pindra wogo nika si huone ngizela mago pela kasi mungu kuki tonga kermil dukome kuyi ahevula kumungu ya kuki pandi mtini kwa mungu Louis Batista Mswela wingisi nyawali ndranga nyawagiri suudu sera kabunye melongulo kunyao tananganyi ako Institute National de Statistica kuhia muje omu kipa nukulike inyipani ya kutembisa kukubeni na kuhoneka kamu kwadi udo ngiseli nyasa udusela yinti gawanya ripandri ako kintu sensu general da populasao ya habitasao yi udusela yinaoneka kukungima ya agosto nya makawota kunya 2027 kuhuwa jikatigeji ungu yura tumu nyabwati kutidwa kuyapi maranga mana hatu ako mawe kwanga mnenezo nye chukudisela kiki madropa ya inyambani nyimatsitsi di distritu za Masinga Filankulu omuweni nyizavala kai maranga aya kara inu hunga yiropo poli nya maranga mana kumbwa kukusi udisela sisi. Kupata kutembisa kutumu gimbe kukwadi Institute National de Statistica kiyo kuwa zatabu di distritu inga tugula zatari zikromo zikira tumu idu zibulago nye watangiri ya miganga dani patikasi guone ledwa zinga muza zatabu guna jimbilo kundranga nyendranga gulo wedwa tengo nya sipangu nya ngamu nyingamu kwa makungu kugulandra utangiri kupatikasi kutimbisa gu watabu watu wa lovedwa kukarati kungu dungisedwa watu agugubiziswa watu baba wana timbisa kukirega nya ikilobera nya yitsungu mu tengeli nya department nya statistika kapu nya melongo lukuye nya siudzela aga ndanga ye yishuwao tamele kane lukuye kupata kutimbisa kusatabu si maneka kukwane wungu kilwa tumia kiki kukua kungima nya agosto nya 2027 tumu yo nya siudzela ukimbila nyamba nasi garadzum ndanga nyakudwani nyisipepo kisa mapimo omuhi pandungulu ya inyambani ingulomba wapapaye mune sanana huwa watikisa kisecha kuku singa kuoneka sikaradzu nya sanana sibe yako madzisalane na sibumburadi mawadwa kumatsiku ma vyondrako hunguya na kuoneka kusanana sibumburela sipepo kisa mapimo kudzunguzu mbangi nyima wadwa Orlando Taula wandranga nyakudwani sipepo kisa mapimo omuhi pandungulu ya inyambane ghanide kuiva papai vamoni sanana khau ava vavutahu hukhedza kamukwadi khuku sanana sakuvuta kuhimbezeda kukhwikira ndrangane na usindu kusidikwa siphela kubela umunya kuhumburele sipepo kisa mapimo Taula chamusindu kuku yanana kachikhati ikiduka kukhundrangane kalaxikwatuno papai mamai vweta ku adziti yinani jikuromo pastani kwaye yinani angaphara ngambuwa kakubwete jikasiku ningadzitsa pa kudzisapo dzedze khidzu dzongola kudziyatumiswa apo nyakurenge mawadwa ambarika sikurenga ambangi kukaratisana nanyasingi sihevula sibela salani na sipumbura di mawadwa khanga idzu anganela muningu watu nya mahungu
1: loko vadzelana hichi vona I vaizwa amhaka leya kuno mpodi vatingenisela lomuka zvidzahadza kutani azvipepukisa mapimo na vanga tsamitsena valavelela a cabinet kuhiya seyo kasi kuva tsama vazwa mhaka leyi siku ni siku hi vagonzisi vazwa mhaka leyi siku ni siku hi vaakelane vanga vakolega vabye aswa ku loyi angani tindleve chokare chitangena lomuka wongo gako iita chicha mapimo yako
0: Orlando Taula wandranga nyakudwani sipepo kisa mapimo omuhi pandungulu ya inyambane omuhipande ngulu yenyambani kubinda 68 mil silombo nyamapatsi ekhisusingalovedwa mwaka yoyo apo nyako kuchikati nyakufani nyamwa kungapinda kudulovedwe tengu nya 63 mil nya iso akachikati keyi kuhakilwe 83 mil sipatsi silinyawuthu abunyaguka iso 77 mil siyisidwe gabamundi bakone ga libande na moyo mehima nyama honga pindri nya 2025 yipandunguli ya inyambani ekijijinga haka ekipakela 44 mil mapatsi yalinyawuthu oku yiswa sikwata umunya miganga simbele sikira huwelelo nyikusilovela silombo nyamapatsi kiso esi sikiraga sikuku engedzela tengu nyavathu kana mapatsi omuhipande nguli ya inyambane kanga idzo angaganela muningi nyamahongo nyandanga yeyi Angelica Bikiza hakusimama na heminga mahongo kulidimi ya kitonga ma huromo fukane. Sekretani wa partido Frelimo kuvyamo ya yipandungulu ya inyambani Adelia Makukule Anglomba utengili wa distritu ya Funyaloro umana matinga nyaku engedzele ulimi mbarika siku pata kutembisa binzuli nyawadi ga distritu ya ye. Kandi esi kuwa zimendru za litula muhunu tsangano anga uhira nye partidu ambare mufumu tumu unga fakaza kupela nyali enrulaye ga distritu ya Funyaloro. Adelia Makukulu warukue Funyaloro vwetaku amana lipindru nyaku manijiku hoze ulondrodwa malanga yale nyama tsongo kubata kutembisa ku dzingamo dzimana mahagane gakati kile Adelia Makukule bidi ku vathu vapya vadziningedzela nawo apunya ku dzirenze vete vakodza kutembisa ku vamana hilo hyoyo apunya nduleli primera sekretane wa partido Frelimo omuye panulye ingembane Adelia Makukule ana budi sana nye mitzawa nga utzalanganye ndani vuteka sihupwa makalelo nye melongolo kwenye utsungu hezi kuhiamo ya distritu ya Funyaloro. Na hisimama guminiinga mahungu kuhitonga mufumu wa distritu ya Jangamu hipandunguli ya inyambane angubonga miganga kuzinegedzela kwayo abunya kuvijisi sigweja nyamati usenya mayala gane dukukuye gisecha jione gago agamaranga yokare jingukira kasiko watu ngelipubunye mbalade vamana kusihala vabwelelela hwani abu nyakupangi sigweja nyamati aga miganga yimbe kungoneka ku sigweja asomukwadi makhalili nyane handu nyekisecha kikirwa kukhuyutsungu kanga anganela madoro wa distritu ya Sangamu mayela engedzeli kukhuye vathu vangutsuka vangola vayaphanga vadusa dzipane solar akumabona yale inyago tumikulihani kupata kutsinda magezi isu sikiraka siku vathu vakhale nyamba mati kuchikhati nyachingi gamiganga yimbi vathu vangukimbila mifuka nyaikongolo kuvota kumana domu nyamati kubene sigwete nyamati na siguhikili kukubidwa nyasilo kane deseni mayela na kulomba kukitsungu kitikisisa yisecha kuvota kutukula vatu nyilipumye mbladi babako silo abunya sigweje nyamati angisiba kititsi hingwema ava abunya mahungunya yitonga kukwalitsikula muhuno karimel dukume kuyanga hipola manguya ya kujipani mtsine adromo Luis Batista Tsalane.
2: Hipwide mahungu ya inyambani.
0: Mahungu manga ta ku jikat ye yinan zi des 15 ni des minutos sitvis was higunaso
3: ama compadre Said u hungeledi mwendra wa kunyo vikile kudzutsuna
4: nada nyiso hungelele ngwana ku uri kudzudziya bulu Niki mwendo dzitsuna dzimwa.
3: Eyo dzitsuna kadziningi mwangu nyakpo hinguta. Dzakupaya tsipaya dzipaya ambari na dzinangu nyadzidzili pe.
4: Ai. Risini loro. Toninga ngoka mukaya uru nyakwimba mwendo ramwe nyakufikira dzitsuna.
3: Oh, yira isoso wanduye. Lala baba tsinya mwendo yakuvekela khudzu tsuna matsiko ya tsabu miyaka ya tsabu.
4: Madole akamunyedzedze kama hati nangu nyamwaka. Dada uti kwa tsabu ndrani nyamwenda nyakuvekela dzitsuna wa tsabu mwaka udzulu mukele kama dwali nyedzedzedze. Me kumu nyaudahi yali sima mukubanyani wo mi.
5: Malaria fora.
0: Malaria fora, gurine tsabra si hidze vikela, jikatinya go hipwa longoloko, luga si longoloko nya usumbudwa, una rasoko ku Alexandre Batsimbi.

0: Ridimba Matsitsi, Matsitsi Urangomogo, O Nyagumburi, Ga Edmugu Kidmuatabo, Majiao Ganekumatsitsi Nanagakon, Matsitsi Tambon, Rina Burago, Ni Baba Irina Kuiman Baba,
1: and Ken Carl Zartorshum,
0: Rina Lolo. Kya kya usimira lumwali mbilina
1: langu nya labam pazitunu kenu kwambe wa kwambe tsume ninyidirilwa vovu wangu nyavali papa wangu turisa kwana shume lungu kala kwa kwambe gamba lungu kala babuangu kwe kwambe adiridwa nyalini wa mababu waaye nja urana kama nyagwaru kenu kwambe wa kwambe kwambe wanyaruruga
0: liheki sababu
1: nyaruruga wa tsurana tsurana wanyapengo waranra wadwa wa mahanyangosi aja kumbuku tandroze kanyisiti kasege kapu nyali saho jagupa ni etu wanangoka ulisaho latu wanangoka uduge uronga simu itunu wabagane wa kongolo uka u baise matinya simu wanangoka kuse matinya simu kukarato kao wanangoka kaba nyanyi bo gusuga wogona manyanya kupana cha pfumba kugusautega kona lolo
0: upa ngoke mutumo nya nya nya nya siadu ka du sisiru sinya skongoro
1: isoso depending ya mutu numutu maji kumagana rero ya kona kara tukam kaguva wanangoka gumanaga aba uru ngatulo bale banga sumbu banga bagale ngale nyo sumbudwa aho etu itamanaga uru iwomo kogani uhamba gwadi hoza gwadi hitakotsa na gambi nubu patana ni bamwenyi kotsa na gambe no gutana batsungu aba sasabu soso sota patana ugiropa ne banangoka batonye banyama nya wasiyano
0: babi ngoke babi chumi napeka bunyagu kinu magu duye uronga hagane ku utwane batane
1: wadigo ubanugane dokupani ngokiyo yanga tagoyo unyakuphele munya sekudzanova badzude na vari ni mandriaye jagutavoha omatsitsi badzude batahambana ngoke aduge bembe numakupulende zanyasengwa adugere nya tingetingeni nyapandreni vathova vatsapu vava vathova vatsapu vava baba wogota wotumba litiguru mwedo eninyinga bon yabano hi si hevol kama gwadi kugiranga kwadzi yoduye nyashengu luhunzu lelinga gurupu ye inga tagu enu matsitsi yoguta kunyashengu ahulo bagale no bagale balwanga bale ko kubale batu kaiditike tvoguduye hayi uzina saba kuduka north yo porque vambe hupo pano kuduka bazarut vanango akomo kuno bazarut ja ki explica saya kona yo igunai I managu itu
0: ku vanya ni kupwa wabeliji ngutsuka mu linga kuhongwa dzi nyashengu yo yoparago ya hore ya kitu sumbulo kukakapa mudziti parwana
1: sosiasi sitsipika lisozi velikido etu upa kangata ni basi kanga matimo basi upanhodu yolanga nyaku I akwana

0: nana kulinya ku panano ndiba ei a umwaro kanyilipi kanyilipi
1: inu kudanruano mungoona kinu vomwambi vakomoko dzitinga tingeni vamabembe matsitsimo mukutsuka muyira lipulu nyangu mumanani pra mubule kulisahulano
0: si ingukira nguzunguzetu vanangoka vanangoka kulu gumaneka vanangoka makupuleni maneka vanangoka mangapaneni mwana anangoka bembe ngutsanga imaneka nguzunguzu ijabanyoro mujipfitsa inyatumbuluko vakhokani hingumanana hatsapo ingana kungoki watu hingumanana kidi zamiye ku mwakanya 2019-18 nanga sibe corona kusedzeya ungoki wowu parahipwanana hatsavu ya kungoki parahipwanana ja sitamaneka kuli nyaku ku corona sitapfumunuka sitapfumunuka porque ungoki mwoyo ambaro uli maneka kumalanganya hambana hambane womungoki umatsitsi womungoki sewe womungoki umwini womungoki mambe mayiwu gazeni maputwini iphaliriki devangi
1: kudzinyumba womu dzomudzinyumba nyakare nyavanangoki dzatulwa karino kuranwa karino
0: lolo bon ngoke womungoki bembe tunyanga eni hodu ye bembe kama kupane nonrinyeni kivanga ta vata khala iva koko ni vakoko ni vakoko vakoko vakale ahulu vomu omumakupuleni ava vana marungudza vanangoke nawo vadzuri kuvanga ta kumu vatakhala omumakupuleni makupuli yoyo vutakuli na langoke utakuli na langoke endao kai mahunzi ya makuromo kuyoyo momo womo mana marunguza womo wana mawewe womo wana nyaruluga kizukuru mukizu umu
1: utura kitu vana ngoki wana nyaruluga wakulumba na ngoki
0: ngoki ngoki unyaruluge adivelewa kutsurani akubabu wai tsurani yoyu kuyanga avelega nyaruluge avelega mawewe avelega nyavanji bembi yoyo nguzi bembi yoyo
1: ja enu mufuluga mutamanega kogani matsitsi
0: kufuluga itamanega kogani matsitsi nguzi mangapanene kuhu tepo yakona yoyo pani chitsungu chingaba chidzura nguzi maduku tepu yoyo vanga modo wakokwe vahongwa dzidzoni uri tsava nyamai nta vanyamai vava vanga tsalaku ava nyanga unyakokwe nyapano kunyahome vama vakona sanana saye nasiri mwaro adzeka vakadza mwana vaye kukutava chitsungu bembe yoyo kongoleni weimba vota mambe malanga nyakukala vatakhamanga panini zvakutamaneka kurupu yei nyapane kuva na nyaruruga vanga takhamanga panini kukutava chitsungu bembe
1: kukururarura
0: si kukururarura zvahitamaneka etuva na nyaruruga imbi kurupu murowe tsumi maorane babane nivambikambe nimateuke vatamaneka kukhamanga panini mazihuta na hikutaka mukubembe somu sipeto suro mubembeyi sana murowe sana tsumi sana maorana sana babana singa sidiwe kukuthava chitsungu pari kutakhala eni manga panini
1: ja mudiri niku usedza kutamaneka madwali ka uru madwali one kiri kwa mabindridi ja yinani yumugira ugasirugusa pwana nuyoyu nyaligoru ndani nyali sahurano
0: hingu na usedzeya kasa tsipo porque etu valvanga pea ku wanga mara initiativa yeyo wanga rom wanga rom nda ho diga te pivindra ko ibedi corona posinya corona stamane ga sinya sinjika munguzu ja simbisi hita za mihungu ulungu na usedzeya na usedzeya porque plano igunayo yo programa nya ikongole igunanya ku patanisi vanangoka porque vanangoka ningagane ukene é um estado dentro de outro estado porque o dito no ku vanangoka de fumo makupuleni vana no fumo makupuleni e yimbigil ki yo nya usedze o fumo vanangoka makupuleni então não pode e se abandonar suas pessoas na usedzeya na recuperar
1: kunani lisima kupwanana kumasaho
0: nguzu kupwanana kumasaho lisima nyalo kongo nguzu porque kuvegedza tumbunuku tumbunuku kauveye lidimi kaliveye makarelo kama veli malanga kuma vikela kame porque ngona uru kumbapwanana hinguluza malanga nyamangi hinguluza tombanya dzingi kumbapwanana naropwana kumana kupwanana idadziveke sili hinga tsiyelo kuva kokwe vakoko vatu vadzuri vatatsia sipeto nyasingi vaitsiedu mavanyelo vaitsiedu guti vaitsiedu malimi vaitsiedu matumeli nyao kutuma vatu nyaunyanga ningana kene ambaruloi kambe vaitsiedu tomba kambe yo ja wakumaneka kuhambana sasabusoso sovuva o vale vambe vale va vakhedzisa kuva siwona vutopa vawandra ngona ulu vanangoka kunyawawawawa maji sipeto navarina vadiri naso nyasinyika mungudzu sasabusoso kumbamana kupwanana
1: ngoki urikuwe mungupata sanana dzimbiri madzaha gasikuri mubura kusumbudwa yoyo
0: kiso tani mapulani kamukiyoyo nyabu pata dzimbiri pata majaha hikane kungoki watu kisosi sumbuteka kutalisima ndani nyauli hunzo nilisaho kisi sipata wetu kira soso
1: ja babingo ke nrani nyago buri mwanu yina ni kilolele yago nrani nyari sahulira na ngoki
0: apo pukanya nanga lipa aliaji kuloleya uromo kukudzeka na entre wanangoka kukudzeka na kujingo wa kijatu vagali ni gali wa himbe zidi ahuru kumanega standra walai sungu manega ahuru sotu kasubuteji uzegana kujatu kundrui ki nyaguloleka munguzu
1: maburi ya munguzu kamu matza tseza ndrani ya madza nzimbiri akusana na sisi mwelega kukama tsiku ya mungu
0: isoso kunga ndranga ndranga ngamu ningamu luhunzi nilunzi vangu sitsi tsapsoso pon ka kubote ji kudzeka no kujatu ahulu vomuvale nya nyadzitema vali nyadzitema vasimama kugira soso vangu gira mas ku nayo watu vanangoka kaidzeka no kujatu
1: akumanikisile ugisu kugira soso
0: sele ugiso nyingasisuoni so isu nyina ganea usili ugiso uromogo ku etu wanangoka kaidzeji wananyaposa kugali ngali yoyo umane gide problema entre Tsurana ni Vana Nyaposa. Kuku Tsurana abiredo jana jaye. Jongo ja rengiswa jana ja konichi. Au yata jambuka jana jaye. Alandase ajimana. Na jibiru kwa na Nyaposa. Ulanga ajimana jana njira au ya atapo apasa. Kwe apartiri nyamuhunu kanyivote keni jana na jangu. Jizega wana Nyaposa. Wana Nyaposa patu uzega ngo keni. Maji wana ngoka. Nompodu wa zega Nyaposeni. Somse lugi si senyora. Wana ngoka. Itu nyaluga nyarulijeni nutsura nini. Wakara makona wa zega wanyamai wana ngoka. Lipango lakona kalkali.
1: Nyaposa.
0: Kalkali. Wana Nyaposa. Uzega ngo keni. Wana ngoka. Kwa zegi Nyaposeni. Kako wanji nyavali ngezedegu. Uzega Nyaposeni. Aul mapango kuna kama kali.
1: Utsungunuga.
0: O sanana kasitani. Sanana sivele wago. Kasitani ruwadi. Kasitani ruwadi. Umana kama luwaha. Kama nyalukunga kama nguzi. Ya kuhambana kama nguzi.
1: Ja maburuya ya usingaraga ziyo. Mungutu kama uraza. O mungurova. Kumarangari ya gasirugu. Simane gasina gu. Tirwa.
0: Mabulia mangulowa siku umu garanyana pa kula batuni kakona. Aho lidubulu lukuromo kunyari kongolo kuku na iwonga veku kuku tsurana nyopo ni ngoki nopote zeka nyopos. Mwama buli nyakubwete kusi vinrugeza. Kusi vinrugeza. Kakua somu sanana sanango kasi. Kwa zeka wana nyopos kumba ziti. Amu dogore ya muharadza. Masitamana kasinyinga isi. Jao maburu kaya. Kujinane isi pindrugezeli. Hiroma kuketu. Pronto. Panango kawadzega na wana nyaposini. Kaya maburu moma buri yoi. Ndritu.
1: Upindrugeza kuhu. Ukajirwa karini. Kuhu wazugirwa karini.
0: Izu ngajirwa kizu na wakona nyatumbulu kutepe wakona yoi. Kizu kamba unajirwa kizu. Tenyo kumana kamu usingaragadzi ugira ku kuma singaragadzi kubale bakoza kugereza soso kubindugeza soso kandi sinya ku unasisa tribunal unasisa kunanya gitsungu kunaka munya gitonga
1: nga embera baba amaburu ya nyosumburu he mama nako nako uri hevula ku shkola uri gira karene kuzoma mamana
0: a enugembedzelwa kwa babi na makokwe batwalinya wa kongolo by card karati volta da fogueira ngazi uganadwa kukizo wajikutunu basina ebura parangudzi tiba kwamba etiba ivanya karati baivanya karati bas nuhu banari yombo yipfitsa karati na card upoi na gane oyu na gane uli na gane uli na gane uli kandi sinya go hebushwa tun kisinya go shikola ko ya shikola kam kiyoyo shikola gara karo hebu nyatumbunuko ku hebuzana ningana maonelo upo matimu go hebu kam karatu kupanya kanga mimbi milanya ingi nyakupanya hi mana ku embedzelo kwa kwano
1: ngupo anga katsi danruwa go maneke luna ku una kuvanya ni vakhongolo vakokwe wa yingisa umana ku hivula sikuningidelisima silusisi
0: nguzu kakuva nyunguzi tikeni keni mani nyiwana mani yabanyoromo yipfitsa nyiwa munene vacipfitsa turuvoko yipfitsa nyanga kwatsiku malilo nyungu hizi mebala. Abana wana ujatu afudego. Nyungu hizi mebala. Nyamu wana izo saiso kizo. Asaiso kizo. Ahanzo kizo. Azegwa kizo. Atero mkasha uni. Ambaro lipala gambela bali. Bwata kembo lipala lili para uzinga mutu. Nyungu matu maikirea kone. usingaragadzu kiro munrano muri nyungudu kugira kuguzinigeze nyawa kongorban abana rambi gipfitsa nyawe cyakurora cyakazameto mitekerezo iriya tsabwiri nyungu imana kaguwa nyombo fubi niba kongorwa banye nyigane na baganeya badari bagira explicação nyise bageza hungundi é claro que nem quando se sabe isso coisa o yimbe ne yimbe jingu tanga gitava mas nya singsa kona jingu sumana
1: hadzu ya parwana abanya kwe usaisa mutu nyabana avinride muhefi muruwae kinani mugira ko ino wanangoke
0: kire nyangadzi bagira kidzu bakwatu aholu abana rupanya lipala Gamble parallel, Kuanyaku, Kuanyakutara. Bas for parallel, what's a moyo over Vili? While you put a regular singer at the Paranomon. For example, Utaniwa, Ukamba, Terra Maraga, Kemba Terra Zimbosi, Kemba Terra Mandra, Sasabusosu, who singer at the Wagali and Gali. Urinya pani mufi analalwadi kago urubanu zitungu zitunu kute puyo yupani gumbu fukedo gumbu pana somu utusa uloro wilalza urinya pani kusasa busile lipubula la mufi analalwadi ana hakuwadi kuzungu kuwarongo kuzunguru zikwawe kuzunguru barafude gale ana hakugwade mulya cemetery ile ngusumana gi pilu pilu mapubonu kwawe kisose
1: kwa kumaneka pilu pilu mu marangano
0: oruna oru ngutumba kene kasungumaneka abashi basumaneka tepu yoyo orugira nayo wakona basi
1: babi ngupo kene udandele ku maranganya usingaragadzi nyago tiusumburwa mas urugutsuka uyimbya parwano ohagana kona nenkwako karte
0: uyimbya ayi uyimbe edzi nganana kidzweni ngidandira maranganya manje ngidandira omu ngidandira shibutu ngidandira maputwini sinya sinyota semana olja ukongolo wangu Sebulinya singi, semanu malanganya manji.
1: Ya, ngubura, wapu wa ngubura na kusemati. Hazuku tiketu tipunya danru wago, uliku anabunge, uliku nkisera, zinzimu, nyae, nyasikiki, mwenru, kuyepi unga buna kuitake kuyipaka tepu yoyo.
0: Ulusasikiki. Tepo kwa na yo inganda kima 60 tal 70 zurumbuzi muzinya dzungura uyimbe munya hanibuye kanye gimbe ngutsu ngimbu so kudziva basi nzimwa na dzembwa hana kuhungu basi abara nanyo roma potente pa kana pa Lores Marques Rumia Pazifara, Zile, Hana Zingoma, Zidishku, Zita, Africa, Tsu, Paranyane, Steve Kekana, Baskizi, Zimzo, Mozambique, Fanfum.

Ngutona hemane lindandiro la madala lifa ke ka chwa chikati kota na vanchu omba na zama kudilamba vanyane kundilaka kona nguko na haka kuva hi chati ndando ta kuti anga tisia anga tichaya achingadi achihanya mbovanyane evident ndando to tsamba ngutu tanduma kufanana ni katurzinya kota na vanchu omba mbovanyana aluzuru utome hanya tulo mangwana na tsotswa Ababa no tangela ntumwa kona wa madilo akona council municipality ya di ya chidropa na nkahu mwini ahawa mba kutoko na wana ntsotsa council municipality ya chidropa na chilewa kota mbubas

0: Swaku ka n'wahosi ku sweka n'wahosi ray pra ray ku sapola swike ka Guarda Redes ya ka Guarda Redes emakelo ya mkela ka bola Emiliano Martins aku yini Emiliano haya mkela bola la yena lidandisa xikarhi ka kampo la yena mandza ka kona ata ku yini kele na sindza veti phambeni va huma laya vabele vantlawa wa Argentina andlwini ndza tokana va sakampo ka mikampo lomba ka mali lomba ka Inglaterra ata ku yini a hlantswa ku sungula a nga se a hlantswile ku na yena a petile la yena kumeka mali kumeka ka mbelwe i Leandro Paredes ata huma laya yena pete seto kunene i Markelwe Romero Romero ku yini a ku ntswe a nga na xihatla a tshama ku lunghisa ntlangu la yena ata jumela ata ku yini ke layani a nga se manchumu wa a nyimanyima yeche a nyimela kumbe a hlotetela vana kulori layani a peti xandla ku fihlela kumeka ka mani kumeka Lisandro Martins Martins a ku yini a ku ni ntwimporale ya lusa fanele ku cukumetela ku lomba ka vabele vantla wa Argentina cukumetela xandla ku nale Martins a lipetetela kumeka ka mani kumeka ka mbelwe Fernandes Ferrel a ku yini a ku ni ntwi a hlasela ndzhaku la kumeka ka mani kumeka Romero Romero a ku yini a ku ni ntwi a lipeta ka Molina a ka hana nchumu va ta famba va sindza vabele vantla wa Argentina a ku yini ke la yena mbelo wa Argentina a lavela kumbe a tlhelela ndzhaku kumbe a ta lunghisa ntla ku sasa kamanile a ndlela i khumanile phambeni a ku na nchumu i khumanile ndlela a va ku yini ke a ta hlantswa ku sungula layana vabele vantla wa Argentina va ka mikampo yi lomba ka vabele vantla wa Inglaterra kasi ku ri mbelo wa Argentina laya sulubanyaka ya mutsi kahle nhlayo ya yena va khave layana mbelo vantla wa Argentina i Alister loyi a sulubanyaka layana ba khongeri lava nge nhambi ndlela yi khumanile ta mulandzela mpela fanekele va humaka bola Lionel Messi a ta lulamisa bola layana kuva lundza xikhatisi lexi vekiweke hexeni ka mbelo wa ntlawa wa Argentina na xentlo wa mbelo wa Inglaterra Lionel Messi Messias a ku yini ke layana Lionel Messi apeta bola xianta ku fulela kumeka ka mari kumeka ka Giuliano Giuliano ku litswi a khonile layana va ta huma layana vabele va karhateka layana vabele va ntlawa ku fixela vatlhokanyisi va ntlawa wa Argentina tolo ka ntlawa wa Spanya hi voni va Puyole hi voni va Kazidla va Xavi na va cukisela va ku hepa vafana va hina lava bola la khona lomba ka ntlawa wa Argentina ata ku yini ke layana ku ni ku doka tikisana laya ka vabele ni mbompepo a nga se la chusa layana a mbompepo va ta suka layana makalakarasika bola Lionel Messi pa bola mpfumawulo va sindzisa layana mbompepo ale ku ni xikatiso henhleni ka Guarda Redes ku fanela ku vayela bola na balisa lombaka ntlawa wa Vangiza kale kale na kone tabaka hydration cold break ila ivule ke kona stelo manyisa ta koma la nyana na puza ina mati matongo ya vuyo ngale kale weta shameta leti 24 minutos 0 Inglaterra 0 Argentina
1: Isona Nicolau Mkavel Basil hita mrinzela kunge khale kuva mtatisa a shengele xilandzela ka ka lontlang 21 mara 25 minutos chat kwene la Mozambique bon sha va karatela umbiri vulavula vangelande na Argentina meia final da mundial tolo ku pelu Espanha 2 França 0 Banyimina kutsongo kuva kumiwa mat Hydration time, hydration break. Yeswa kuka kufumela tikweleriana ku isa steric. Tane banyimana kutsongo kuva vano mat. Swa fanela. FIFA isipumelile sweswo.